kuparisha mayahowa mayahowa kwenye nidazo menye wotiebe nebeyeye na asayeye ha asamliye mete heradi saradi nyamiye.

wampo awa nshasopa awa ntumwa Yehowa wadi antumu yei awuladi waye bio enchisat mipa amini awuladi ya wapejame every futumu awushia konton chimu awuladi ya newaye niseya namikasa ni mwenyama mkawu nyangupu awuladi samitie ni mwenyama mewa namiyo